0: cô năm nào con bé nhỏ theo mẹ đến trường đi lính ấy, bắn bùm. Nhưng trường đó hả? Bùm bùm bắn cái đồ ngang. Thăm nhau nhân có nhau như hơi thơ chiến đấu với mấy cộng sản, gặp thằng thằng con tao bên Mỹ về đây thì tao là cùng thằng Mỹ, nhưng tao đã già rồi, con tao nó đi về đây cài phu bất hàm ninh chơi đi thẩm quan đi. Ôi đây mà ca luôn.
1: Aniyama, ku wika, java kun, java kun, kiri bani, beri berai, kami ni ha, bani ni amani, mahani, pakai hoda, aja odo, aniya ku umrin, ariwa, nyanoam, ora teri, kana ing, beri teri, beri berai ni, kope tapun, aniya, ni abu heha, ni abu heha, bani wani, kiri atik, kiri imi, aku umrin, fetu wohi, anin ing. Udah tak kuleo, mama kau ni mata, ku utau, fikir, uka mau ha, iwa ada, kanya fi, jadi mana fa, tiki apa nung, yang topra awak, aman, ku fikir, sama tadi, ekun ini, mana ku upota, kekiri ini, ku mau bang, ama fari, hero we, ane ini, udah tak kuleo, mama kiri mata, ku utau, waika, mama kiri, beri berai, mama kau ni, kiri utau, aku mana, mana ke, fikir bang, titi ha, wano wano. Kakak aku ni, hini mohon, berukar ke, ibadah, wajib di mana, hini boleh ke, aninya, ku uro, rofo kalui, ali i, roa tara, ku rejo, oh, mama ke ku ikut ter, hei ke, toko nak sekolah, ubra jahui, oni ada, ya tak ove, nyana kiri, huri ha, yang mana mah, suami tahu ke, mihwan ini, berupe, bermani, saya jauh, kekone mani, ku buka, hore mati. Saya dari pokok dah. Tayo, ania, ku umrin, hari ini, roa tara, ku bayo, oh, mana ikri, ku ikut, fei yara, fei kawan ini, sari ribe, fei, nyamun nama, ku jafi, unda ubah fa, tabar ini, jauh beri, kereta tiwa, ku awi, hari roa, waroke, aroa, mana kau nani, reku oti, brukara, waroke ini, roa aja, mana ikar, waroke fa, roikun, obobu, jauh awi, roa aja, ku mana, Mereka, eh nah, kami yang ada, boleh tahu, eh, nyaman orang tahu, tahu mana boleh, boleh main, tahu nong, tak apa orang, mau tak awi ke, hari eh, hei ibadah ke, hakoko, boleh le, ikan yang hei, eh, kakuma, boleh otak, apa kiri, ni yang ini, nyaman, orang tahu, hari ini, boleh tak, mama kau ni mata, kuo tu, kami yang ni, hei, tak apa, titik ha, bukan orang ni, hei ni mati, Brukar, nyano amu, tabara, beri berai, tengok ni, tak boleh, hari ini, beri ada kau bayar, kau bayar, oh, sama kau, kau bayar kita, kafirau, ada nani mu, hilarau, atau cuma, pay sama kau, ya tengok amu ni, tak boleh, hari ini, beri ada kau, kau bayar, oh, sama kau, kau bayar kita, kita, sama tali, mama kau, hei tuha, kita ada, kafirau ada. Ania, kafir lama umah, buat sama kau, ini hawa, kuku tu ini, iba, kafir kau, si buma, bima kau, ata, jadi mama, nak, jafe, owe, bayi, hawa dah umah, kau, oh, bawa apa, titi mah, ayeh, ada kano, rapi saya bu, matofi, tarario, kui mihai, muraman, saya tak bawa, titi ha, muraman jai. Kami ada, boleh tak? Eh, ya kuha, mau nyamuk om, nyamuk om tu pun, hei ada, oh mami, nanti ni ya, main hang, boleh hang, nanti dah, main hei, nak, warong roa, kami yang warong dah, roa nak kau, kenapa? Kekira boleh, iba napa ada, ni hari hei, ya kui ni hana, waika, wamak serkabu, terakui, wamak, boleh ha, kute ini, eh nah.